emumigendi wacho andakumbu ya mbuzu simbuzu nambara awamba inga niwe ngumbu andakumbu ya lubinga atwagenda nyetitagenza nya ayetwa balaluhinga.

0: Akira Boro
1: na uyangira warangabie Omongu kwa figa hondo ambayinga Warapaye wapaye buka